0: Tentu sah surgan lima kereta, negeri labu kuku. Mukti nak dikas dan berdensa abu sugoma. Mukti nak dikas bank, densa bank omen, bank densa or tetma pun.
1: Rasa masalah, waktu lo tidak terhari kuar.